0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Uut, kenang apa Dina wingi beli manjing sekolah?
2: Oh iya Pak Guru, kita wis nganter Adi ke rumah sakit.
1: Emang Adi lara apa Ut?
2: Jare dokter mah, keselak duit receh Pak Guru.
1: Oh, terus Mion, kenang apa Dina wingi polos?
3: Oh anu Pak Guru, besuk bapaknya kita.
1: Emang bapaknya lara apa Un?
3: Anu Pak Guru, kan wingi kita besuk bapak kita nih penjara ke. Jare mah, keselak duit kantor Pak Guru.

0: ソウルフード博多。
1: おいしい。
0: 東京チキン焼き鳥。ラーメンゴレンマニスグリウマミ。

0: kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata Prima Netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Cipali mungkin, atau di juga di jalur Pantura ya, bisa berhenti sejenak untuk istirahat sebelum Anda kembali melanjutkan perjalanan dari kesempatan pagi hari ini teman-teman Anda ya. Matahari sudah begitu cerahnya bersinar. Kita awali informasi pertama, kali ini saya lansir dari cirebonraya.com teman-teman Anda. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj terus mengupayakan penurunan biaya penerbangan jemaah haji. Langkah tersebut menjadi salah satu kunci untuk menekan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriawan mengatakan, pemerintah masih melakukan penghitungan secara cermat terhadap komponen biaya penerbangan yang ditawarkan oleh pihak maskapai. Menurutnya, harga penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur BPIH. Karena itu, semakin kompetitif harga yang ditawarkan maskapai, semakin besar pula peluang biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat ditekan. Dan tentunya pihak maskapai juga harus memberikan pengertian terhadap kondisi seperti saat ini. Ia menjelaskan biaya penerbangan memiliki porsi sekitar 40% dari total BPIH. Besarnya porsi tersebut membuat pembahasan tarif penerbangan menjadi salah satu titik krusial dalam penetapan biaya haji. Secara umum teman-teman Anda, terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ketiganya meliputi biaya pelayanan di dalam negeri, pelayanan di luar negeri, serta biaya penerbangan jemaah haji. Untuk komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri, Kemenhaj menyebut proses penghitungan dan pembahasannya sudah dilakukan, bahkan sebagian telah memasuki tahap finalisasi. Sementara itu, komponen penerbangan masih terus dikebut, pemerintah masih berupaya mendapatkan penawaran yang lebih efisien dari maskapai tersebut. Sehingga komponen biaya penerbangan ini hingga sekarang masih terus dikalkulasikan. Untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, teman-teman Anda, Kemenhaj juga membuka kemungkinan menggunakan maskapai lain di luar perusahaan penerbangan yang selama ini melayani jemaah haji. Opsi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah apabila terdapat maskapai yang mampu menawarkan harga lebih kompetitif dengan tetap memenuhi kebutuhan pelayanan jemaah. Negosiasi dengan maskapai juga telah dilakukan berulang kali. Pembahasan berlangsung melalui pertemuan secara langsung maupun daring. Namun sampai saat ini belum ada angka final biaya penerbangan yang disepakati. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar harga penerbangan yang murah, aspek pelayanan dan kenyamanan jemaah tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan maskapai serta skema penerbangan. Karena itu, setiap opsi akan dihitung secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan. Harapannya, efisiensi biaya penerbangan dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan jemaah haji. Betul banget ya teman-teman Anda ya, bahwa jangan sampai kemudian karena biaya yang harus lebih murah, asal memilih maskapai yang ujung-ujungnya itu bisa merugikan, bahkan membahayakan para jemaah haji ya. Karena kan ini adalah pesawat terbang gitu ya. Kalau pesawat terbangnya tidak profesional, tidak punya jam terbang yang bagus, pelayanan yang bagus, kualitas pesawatnya juga bagus, tentu akan berbahaya buat jemaah haji yang melakukan penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi ketika berlangsungnya nanti di musim haji teman-teman Anda ya. Semoga saja memang mendapatkan titik temu, kemudian juga hasil yang terbaik sehingga ada penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan teman-teman Anda. Kita ke informasi yang selanjutnya teman-teman Anda, masih dari radarcirebon.com ya. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia setelah kondisi titik panas kembali menunjukkan dinamika. Pada minggu kemarin tanggal 20 September 2026 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat, sebanyak 1.532 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi secara nasional. Data tersebut berasal dari kemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan yang menggunakan sejumlah satelit di antara NASA, Terra Aqua, SNPP, dan juga NOAA 20. Jumlah itu meningkat 209 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.323 hotspot. Dari 6 provinsi yang menjadi prioritas pemantauan, Kalimantan Tengah masih mencatat hotspot high confidence paling banyak, yakni 968 titik. Namun angka tersebut turun dari 1.035 titik pada hari sebelumnya. Sementara itu kondisi berbeda terjadi di Sumatera Selatan ya. Hotspot di provinsi tersebut meningkat cukup tajam dari 112 menjadi 285 titik. Kalimantan Barat tercatat 98 titik, turun dari 107 titik, sedangkan Kalimantan Selatan berada di 39 titik, turun dari 55 titik. Jambi mengalami kenaikan dari 14 menjadi 26 titik, sementara Riau yang sebelumnya nihil terpantau memiliki satu hotspot. Kementerian Kehutanan menyebut peringkatan di Sumatera Selatan menjadi salah satu perhatian dalam menentukan prioritas operasi penanganan karhutla.

0: mengerahkan kekuatan dari udara dan juga darat ya, sejak Agustus 2026 lalu. Sebanyak 64 pesawat dan helikopter telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla. Informasi yang saya hadirkan, saya lansir dari radarcirebon.com ya. Oke, saya masih punya beberapa informasi menarik yang bakal saya hadirkan sesaat lagi. Anda tetap bergabung ya di 96,2 El Sanda FM. Asiknya makin asik ya pakai paling hebat ya.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat ya. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabeh produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 40 menit lepas dari jam 7 pagi, teman-teman Anda masih di Sepada edisi hari ini, hari Selasa, hari ke-22 bulan September 2026 ya. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya, dan kali ini masih saya lansir dari Cirebon, radarcirebon.com. Fenomena El Nino 2026 masih menunjukkan intensitas sangat kuat dan turut memperkuat kondisi kering di berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kondisi tersebut masih perlu diwaspadai karena berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG, indeks El Nino 3.4 pada 20 September 2026 tercatat 2.51 yang masuk kategori El Nino sangat kuat. Dalam klasifikasi BMKG, kategori tersebut berlaku ketika indeks berada pada angka 2.0 atau lebih. Kondisi El Nino tersebut terjadi ketika sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada dalam periode kemarau. Hingga dasarian 1 September 2026, sekitar 81% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG menjelaskan kombinasi umum kemarau dengan El Nino sangat kuat membuat atmosfer Indonesia cenderung lebih kering, tutupan awan berkurang, dan suhu permukaan meningkat. Kondisi juga sangat mengurangi pasokan kelembaban yang dibutuhkan untuk pembentukan hujan. Dampaknya terlihat dari semakin panjangnya periode tanpa hujan di sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim, yakni lebih dari 60% 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Wilayah tersebut meliputi Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian utara dan juga selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan. Kondisi serupa juga terlihat di Sumatera Selatan berdasarkan pemantauan BMKG hingga 20 September, sebagian wilayah Oku Timur, Pali, Banyuasin, Muara Enim, Musi, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki mengalami HTH lebih dari 60 hari, teman El Sanda. Bahkan periode tanpa hujan terpanjang mencapai 87 hari tercatat di pos hujan Babat Supat Musi Banyuasin serta pos hujan BPP Tanjung Batu Ogan Ilir. Kondisi atmosfer yang kering turut meningkatkan risiko keringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG sebelumnya menegaskan September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla karena kondisi cuaca kering, pengaruh El Nino, serta tingginya jumlah hotspot. Dalam pemantauan satelit periode 7-16 September 2026, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 3.177 titik, disusul Sumatera Selatan 1.305 titik, Kalimantan Barat 1.088 titik, dan Papua Selatan 960 titik. Kondisi tersebut belum diperkirakan segera berakhir, BMKG memprediksi El Nino dengan intensitas sangat kuat masih dapat bertahan hingga awal 2027 mendatang. Karena itu masyarakat dan pemerintah daerah diminta mengantisipasi dampak kemarau yang lebih panjang, terutama terkait ketersediaan air, kekeringan, serta risiko karhutla. BMKG juga menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski kondisi kering mendominasi, BMKG mengingatkan hujan masih dapat terjadi secara lokal. Pada 18-24 September, sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih berpotensi mengalami hujan akibat dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin. Artinya, El Nino sangat kuat tidak berarti seluruh Indonesia akan mengalami kondisi kering secara seragam. Kondisi cuaca tetap dapat berbeda antar wilayah dan perlu dipantau melalui informasi resmi dari BMKG. Informasi yang saya hadirkan teman-teman Sanda, saya lansir dari Radar Cirebon Online.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare,

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah satu minggu kamu absen apa terus?
2: Ah, malas Pak Guru. Soalnya hujan terus.
1: Alasan kamu Miun, baru hujan seminggu kamu udah bolos. Apalagi hujannya sebulan, pasti kamu bolosnya sebulan juga ya?
2: Ya enggak Pak Guru, kalau hujannya sebulan ya banjir Pak.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Cap, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Cap?
7: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
7: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
3: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
3: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

keabsahan pencalonan wakil presiden. Perkara itu terregister dalam perkara nomor 1/PHPU.PRES/24/2026 berindak sebagai pemohon Komite Independen Pemantau Pemilu Partai Umat Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI Subhan hingga Bonatua Silalahi. Pemohon meminta Majelis Hakim memberikan kesempatan yang adil guna menguji kebenaran yuridis atau pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Dalam paparan berkas mukadimah, kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto menekankan bahwa perkara ini menyangkut prinsip kepastian hukum dan keadilan konstitusional pemilu yang jujur dan juga adil. Pemohon menilai proses pelantikan yang telah hadir langsung tidak memiliki daya penyembuhan atau kuratif efek terhadap cacat persyaratan pencalonan yang sejak awal tidak terpenuhi. Dalam argumennya teman yang sandar, pemohon menyoroti beberapa poin utama terkait dugaan pelanggaran hukum. Pertama, pencalon tersebut diduga kuat melanggar pasal 169 huruf RUU Pemilu mengenai

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo

0: usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
0: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM bersama Universitas Indonesia UI membuka akses program inkubasi dan pengembangan usaha bagi wirausaha binaan kedua pihak melalui kerjasama dengan Sains Technopark Universitas Indonesia STP UI. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan kerjasama tersebut memungkinkan wirausaha binaan UI dan STP UI mengakses berbagai program pengembangan usaha yang disediakan Kementerian UMKM. Sebaliknya menurut Riza, wirausaha binaan Kementerian UMKM

UMKM berkesempatan mengikuti program UI, Inkubate, serta mengakses jejaring akademisi dan mentor termasuk peluang pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha. Menurut Riza, kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem inkubasi dan akselerasi usaha serta mendorong hasil riset perguruan tinggi berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berperan mendorong pengembangan inovasi dari hasil riset, sedangkan

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Un, kadang mikirin koboi itu puyeng sendiri ya, Un.
2: Lah, emang kenapa tuh koboi?
1: Ya, kamu tahu sendiri, Un. Kenapa sih kok koboi selalu aja naik kuda? Kenapa nggak naik yang lainnya gitu?
2: Lah, kalau koboi itu naik haji, namanya bukan koboi.
1: Terus apa, Un?
2: Tukang bubur.
1: Loh, kok bisa tukang bubur, Un?
2: Lah, ya tahu sendiri kan? Ada film tuh yang judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Nah, kalau koboi naik haji, namanya bukan koboi, tapi tukang bubur. Bener nggak?

96,2 El Sanda masih kayak makin asik ya baju paling abaje. Masih bersama saya Juara Diansa di pada hari ini teman El Sanda. Anda yang pengen umroh tapi duitnya belum cukup, jangan khawatir. Anda bisa umroh bersama Samira Travel ya. Bisa umroh duluan baru cicilannya setelah pulang umroh teman El Sanda. Samira Travel memberikan kesempatan untuk teman El Sanda umroh dengan nyaman-nyaman ya, apalagi menggunakan pesawat Saudi tidak transit. Hotel juga jauh dari posisi masjid, enggak perlu naik bus, bebas bawa air Samsam. Kemudian juga brand ambassador-nya Citra Kira dan juga Rizky Aditya, pasangan suami istri yang luar biasa. Dan bahkan setiap bulan itu ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Ayo buruan langsung aja. Berminat umroh pakai Samira Travel biasanya. Bisa hubungi Radio El Sanda FM atau juga hubungi Bu Haja Siska Kartika ya di 081-7907-1515. Oke, saatnya sekarang bisa request lagu-lagu dangdut hits ya. Dangdut-dangdut konvensional, dangdut pure dangdut ya. Yang pernah hits di tahun-tahun yang lalu teman-teman sana. Bisa langsung WhatsApp di 0823 1816 69 atau by phone juga boleh, telepon di 352266.

0: ampun ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: berkurang pemandangan anda. Ya itu saja yang dikhawatirkan, karena manusia sangat bergantung dengan air ya, saya yakin ya semuanya. Bahkan suatu daerah pun ketika akan membuat sebuah hunian, yang pertama prioritas adalah bagaimana cara air mendapatkan airnya gitu ya. Ketika air itu mudah didapatkan dengan cara disedot maupun dipompa maupun lewat jaringan PDAM misalnya, tentu akan mudah untuk dibuat sebuah hunian rumah. Tapi kalaupun tidak, nah ini yang akan menjadi persoalan teman dan sanda ya. Oke, selimut birunya Lady Rose teman dan sanda bawa kita ke menit 24 lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi buat yang baru bergabung pagi hari ini. Untuk yang mau WhatsApp jangan lupa di 0823 1816 1069, atau telepon juga boleh di 0234352266. Saya tunggu sampai jam 12 siang nanti.
1: Paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goal.

0: dari Wings Food.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Hi, Glitz! We are Glitter!
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock.

0: sederhana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Teman Anda, fasilitas penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Cirebon mengalami lonjakan kunjungan pasien dalam 2 pekan terakhir ini, teman Anda. Peningkatan signifikan terjadi di area instalasi gawat darurat IGD akibat merebaknya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan juga infeksi virus influenza. Di Rumah Sakit Sumber Waras, kunjungan harian IGD meningkat tajam dari rata-rata normal 60 pasien menjadi lebih dari 80 pasien per hari. Direktur Rumah Sakit Sumber Waras Eka Prima Wahyuningsi menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan penanganan keselamatan jiwa di tengah lonjakan beban pelayanan tersebut, teman dan sanda. Kondisi di IGD rumah sakit memang penuh sama seperti rumah sakit lain, namun rumah sakit memaksimalkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan kapasitas 20 tempat tidur di IGD dan 261 tempat tidur di ruang perawatan, pihak rumah sakit menerapkan prosedur screening dan trace ketat untuk menyaring tingkat kegawatan pasien. Penyakit-penyakit yang paling banyak dikeluhkan meliputi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, infeksi virus influenza dan gangguan saluran pencernaan serta demam tifoid atau juga tifoid fever, teman dan sanda. Selain pasien dewasa, kelompok anak-anak dan balita menjadi populasi yang paling rentan terdampak kenaikan kasus tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Edi Susanto, menjelaskan tren kenaikan kasus ini dipicu masa transisi setelah periode kemarau panjang. Perubahan kondisi lingkungan ini meningkatkan kerentanan tubuh, terutama pada anak-anak, lansia, dan juga penderita komorbid. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan juga respon, hingga minggu 38, akumulasi kasus ISPA di Kabupaten Cirebon telah menyentuh angka 205.925 pasien. Lonjakan kunjungan paskes di beberapa wilayah di daerah tersebut juga mencapai 54%. Untuk menekan laju penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat melakukan sejumlah tips ya. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan juga sayur, mencukupi kebutuhan air putih harian, kemudian mengurangi konsumsi makanan berminyak, terlalu manis, pedas dan juga berlemak, tetap aktif berolahraga serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika gejala semakin memburuk, teman Elsanda. Sementara itu, masih dari cirebonraya.com, teman Elsanda, serangan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan infeksi virus influenza kini mendominasi daftar penyakit di Kabupaten Cirebon ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat ISPA resmi menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 65.055 kasus. Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Haja Eni Suhaini mengungkapkan, lonjakan kunjungan pasien ke berbagai fasilitas kesehatan meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir dengan kelompok anak-anak sebagai korban paling dominan. Selain ISPA, Dinkes Kabupaten Cirebon juga menemukan beberapa penyakit lain dengan jumlah kasus yang terbilang tinggi. ISPA 65.055 kasus, hipertensi 33.135 kasus, kemudian nyeri punggung 17.071 kasus, kemudian gangguan pencernaan 16.885 kasus, infeksi virus tidak spesifik ya 16.572 kasus, kemudian juga dislipidemia 16.408 kasus. Ini juga menjelaskan bahwa mayoritas pasien ISPA ini masih bisa menjalani rawat jalan ya, namun perawatan intensif di rumah sakit tetap diperlukan. Bagi pasien yang menunjukkan gejala berat seperti sesak napas, demam tinggi berkepanjangan hingga dehidrasi.

0: Bekasi. Dampak lonjakan kasus ISPA dan virus ini dirasakan langsung oleh RSUD Erja Winangun yang selama 2 tahun ini dilanda krisis jumlah pasien. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu RSUD Erja Winangun, Sartono, menyebutkan kunjungan pasien meningkat drastis hingga 2 kali lipat dalam sepekan terakhir. Untuk memutus rantai penularan virus influenza dan juga ISPA, Dinkes mengimbau masyarakat untuk memperketat penerapan pola hidup bersih dan juga sehat atau PHBS melalui langkah-langkah seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga dengan air yang mengalir, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup mulut atau menggunakan masker, kemudian juga menjaga sirkulasi udara dan kebersihan di lingkungan rumah ya, dan melengkapi kelengkapan imunisasi rutin pada anak Anda, teman Anda. Orang tua juga diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila menemukan tanda bahaya seperti sulit bernapas, tubuh sangat lemas atau juga menolak untuk minum. Bagi warga yang sedang sakit, dianjurkan untuk beristirahat di rumah dan batasi kontak dengan orang lain. Informasi yang saya hadirkan, teman dan Anda, saya lansir dari Radar Cirebon Online.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, bakal wis gede, cita-citanya pengen jadi apa?
2: Pengen kayak bapak kita jadi dokter. Bakal ente wis gede, cita-citanya pengen jadi apa, Un?
1: Pengennya sih jadi miliarder kayak bapaknya kita.
2: Wah, jadi bapaknya miliarder ya, Un?
1: Bele, cuma pengennya doang. Pada baik kalau kita.

Iya, dari miliknya Isdalia. Junet Wanasanda, disuka sama Mama Baim ya, yang ada di kawasan Blok Tanjung Sudi mampir. Terima kasih banyak sudah WhatsApp di kesempatan siang hari ini, Mama Baim ya. Assalamualaikum, salam Mama Baim. Salamnya buat Kang Bagus Utama, Kang Onai, Mimi Kusnila, buat Mama Oyi, buat Mama Mila, Mbak Farida, kemudian juga untuk Nok Padilla, Nok Elis, Adi Maritis, buat Kang Wakila, Bung Kusna, Mama Sahira, buat orang-orang Mama Azmir, Bunda Anun, Junila Lova, Mas Gandhi, Mbak Wimin, buat Mimin Uku, Mama Raja, Kang Uus, Mas Rato, lagunya Junen. Salam spesialnya buat yang lagi siaran. Semoga sehat semua keluarga. Terima kasih banyak ya buat Mama Baim yang ada di kawasan Blok Tajuk. Sudi mampir.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online shop.

TikTok lan Tokopedia aran Tokoe Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
9: Winscare.
10: Terima kasih sudah bergabung di Sepada Hari Tuan dan Sandai di hari Selasa yang ke-22 di bulan September 2026. Makasih yang sudah WhatsApp ya. Sekali lagi saya pamit undur. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mutiara El Shenda.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda,

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko.

5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: Mutiara El Shanda.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

FM Elsa, the Paling Emerging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman Elsa Anda? Semoga kabar baik siang hari ini. Senang sekali saya Dinda Kanus yang puniki dan dinten Selasa 22 September 2026 ngerencangi sampean di cuaca yang panas. Meskipun panas, insya Allah semuanya bisa lebih terasa adem, terasa menyejukkan dengan suguhan lagu-lagu Tarling Panturaan. Jam setunggil sampai jam gangsal Dinda ngerencangi. Lagu-lagu Tarling Pantura sangat disuun teng 0234352266 lan WA 0823 1816 6669. Mengawali kebersamaan yang kula wonten mangan juga, masya Allah ya. Pokoknya mah aja dugal-dugal mangan besing enaknya. Insya Allah duga lah hilang bakal wis mangan mah ya. Kayak Dinda. Wih. Yuk, teman Elsa Anda lajeng mali. Sing bade jalan-jalan numpak motor, kira-kira motornya sebelah beli. Iya, maksud motor sebelah keperluan jadi Dinda. Motornya bener Anda wujud deh, tapi laka surat-surat teh cekonan arane motor bodong. Bodong. Ingat yang mau jalan-jalan bepergian, bawa surat-suratnya ya. SIM, STNK dibawa, helm dipakai, pakai jaket, pakai sarung tangan biar tidak terpapar sinar matahari yang berlebih. Motor sebelah, ya tiba pun.

0: dari Wings Food.
1: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Mas, gimana ya?
5: Gimana apanya sih, Dek?
4: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
5: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
4: Untuk katarak bisa, Mas.
5: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
4: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
6: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
7: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

rasanya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Gol!

80-an. Hits pisan. Seniki tahun 2026 masih hits dengan penyanyi muda Indahwati. Gih. Wilajeng siang. Hai. Sareng Dinda Kanu. Siang Bu Niki teman Elsanda.

Alhamdulillah ya. 02343522266 ikut nomor teleponnya dan WhatsAppnya 08231816669. Jagat panas, hati panas, dompet panas, serba panas. Minum kopi panas. Woo. Tapi Dinda mah kepala dingin, hati dingin, minumnya yang dingin-dingin. Empuk beli Dinda, empuk soalnya kursinya nyaman. Yo, teleponnya ditampi 02343522266. Asiknya mah.

0: apa kabar?
1: Salah.
0: Mama Azmil. Salah Maning. Iya. Sehat Mama Azmil. Aduh, lagi anak Ning ning dhuwur beko apa gini? Mbaturi ya. Mbaturi wong sing lagi beko, biang. Onan, bokatku Mama Azmilnya sing baturi ning dhuwur beko, enak temen ca. Bari mangan rujak kaya dulang-dulangan dari beko. Iya benar. Benar ning kanan ya. Ah, jagat panas makan lurus sing adem-adem ya, Mama Mega.
2: Iya,
0: makan bareng ki. Waduh, mantapnya. Yo lagunya apa, yo?
1: Iki sing pengen jaluk lagu iki, Mas.
0: Apa je kuno, Bos?
2: Lagune. Jangan asem bae, Mbak.
0: Jangan ya. Asem. Boleh. Salam yang gue sinten.
2: Salam yang lagi Mama.
1: Salam yang lo.
0: Tangga.
1: Mama, Mbak.
0: Ayo.
1: Mama Jahil.
0: Terus.
1: Mama Yaya. Mama Oji.
0: Terus.
1: Mama.
0: Mama sapa, Mama sapa.
1: Mas Gandhi, Mbak.
0: Ayo.
1: Mbak Farida.
0: Iya.
1: Adila.
0: Terus.

0: ya.
1: Asik-asik.
0: Ya
1: sudah, biar nih bye juga.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih.
0: Lagi
1: diantosi.
0: Oh iya, Mbak.
1: Apa aja?
0: Angonai.
1: Iya. Mangga. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedina beli ketemu kun mama Mega kun karo mama Azmil ya. Aduh. Mata minus mata plus rabun senja katara glukoma wonten tetes mata prima netra yang bisa menyembuhkan penyakit mata ya. Teman Alsanda langsung ngangge tetes mata prima netra tumbasnya tidak di Alsanda. Regane 150.000. Mata yang bermasalah insya Allah bisa diselesaikan, bisa diobati dengan sangat mudah, cara yang gampang banget. Dan ini herbal, jadi dipakai berlama-lama, dipakai sepanjang usia Anda, boleh, aman ya. Terima kasih Mas Indra di Tambi. Halo Wilujeng, Wang Tambi elor. Lagune Indah Wati, tapi sing mode serius ya Mbak Dinda lah. Kok coba digoleti ya. Salamnya kanggo kabebasin lagi mireng Elsanda. Terima kasih buat Dinda, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam Kang Adit Tumariti. Selagi ning Serang Banten. Hati-hati abu vulkanike masih beli jeh. Pengen Indah Wati belajar nemen niku wana beli ya. Salamnya Kang Genok Mentul Tika Aher Yuni Ralfa Kang Toto Gandok Risma Kang Wakila Kang Gandhi Kang Sony Miminu ke Mama Bayi Mama Mila Mama Raja Kanggo anak badan Nikola Baya spesiale Kanggo Dinda ke Suwon Mas Gani Mbak Wiwin bebas ongkir Mama Ruki Mimi Ias Mama Azmil bos orang-orang disalami Mama Bayi Mama Gali Miminu ke Mama Farida Kang Toto Kang G Mama Raja Kang Ratno Kang Gandhi Kang Kadi terima kasih Mbak Dinda wish

0: dan Jening Banten. Alhamdulillah inganannya. Alhamdulillah. Jadi seger maning ya sing moyo kenang awu kulurut kabeh ya dadi lemah. Ya. Mangan karo jangan asem kayane enak ya teman Elsanda. Tapi bakal jangan asem elaka priwan jadi ndak bakal mie sedap kari kental spesial bae. Boleh lah ya. Mie sedap kari kental spesial
1: Elsanda. Paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Yeah.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: lagi mode serius ya, iya. Waya guyon ya guyon, waya serius ya kudu serius. Aja waya serius guyon, waya guyon serius. Bakatan di kampung ya. Wilajeng waya mene sing lagi menggawe ana sing batir ridu enak temen ya. Wilajeng Angje, selamat siang, semoga terhibur selalu. Mama Raja uga wilajeng waya mene sehat selalu nggih. 0234352266 uga WhatsApp 0823-1816-6669 dibuka maning. Assalamualaikum, asiknya makin asik. Iya dong. Aduh sore, ada teman kini. Sarang Sintan.
1: Ada Mama Raja.
0: Mama. Ma.
1: Iya dalam.
0: Mama siapa kan nah?
1: Oma cantik.
0: Mama cantik, wong Oma Balangan.
1: Oma.
0: Oh Oma. Oma
2: kaul.
0: Masya Allah. Wayang nome ya, bisa jadi Oma be cantik ya, Masya Allah. Beli kuat baik kita ma. Ah. Ya Mama Rajo, apa kabarnya Mama Rajo? Syukurlah. Ih, kok suaranya mengkenan ya? Kayak ngereng-ngereng suara. Sok lagunya apa Mama? Nun? Pengen apa Jebeb?
1: Hmm?
0: Lagunya kangen beat apa ya? Ayo apa apa apa? Iya. Banget lagunya Nina Bobo. Serag pengen apa? Serag salam-salam dikit mangga. Siapa maning? Iya. Iya. Lagu ne gudang duit pengen beli. Apa aja? Apa?
1: Tapi kan pasti wajahnya mau beli.
0: Tasar hitam. Wong ganteng seisi hati, gonggo dudu CEO. Dudu CEO. Ya wes rak, iya oke. Spesial yang gak siapa, Mama cantik, Oma cantik. Aja tukaran. Aduh. Siap yo.
1: Terima kasih.
0: Pastinya. Iya. Apa je? Wah ya karuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma cantik, caking Balongan. Terima kasih. Kaget numpak numpak mangan baso dingin ya. Numpak motor tumbas baso. Engko balik liwat Mang Elsanda. Serok balangaken siji. Kok si dibalangaken jadina ya blaratan kabe ya. Duh, ampun. Ya teman Elsanda, upami sampean sering mengeluh bakal wis bengi pas menggawe ku ya ora bisa turu jadinda kita ku ya. Nah ngapa ya? Kenang pegel pisan sih. Nah, bakal wis kerasa pegel pisan terutama daerah tengkuk ya, ninggulu. Aduh kaku ya. Pakai minyak L74. Sekarang ada kemasan yang kecil ya, bentuknya rolled on. Ada yang 5 mili harganya Rp15.000 dan yang 10 mili harganya Rp25.000. Kalau yang 50 mili agak besar itu ya, isinya 50 mili Rp100.000, harganya yang 100 mili harganya Rp175.000. Enggak enak ding gue teman Elsanda. Aroma terapinya itu bikin kita jadi tenang. Jadi pegel-pegel hilang, langsung tidur nyenyak. Minyak L74. Oke. Okay? Ya, Mama Raja, terima kasih. Ang Je juga, Wilujeng. Matur kesuwun sangat. Pasti nih, durung dahar kayak Nema ya. Yuk, bakal beli. Mangan bedingin, mangan apa? Mangan mie sedap goreng. Yang versi siapa? Versi Dinda dong. Bakal mie goreng sedap spesial versi Dinda apa? Ndoge loro, dipai wortel, dipai cepliknya 10. Cepliknya sing jablay. Jablay. Setan dong, iya.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
15: Rp15.000. Paling hebat je.
13: Pukul 2 siang. Saatnya Bodoran El Sanda.
16: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya pak. Bapak, punten pak, beli rokoknya pak. Pak, bapak, ye, pak, bapak budek ya.
17: Ye, pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budek. Siapa yang budek? Mau beli minyak kan? Berapa liter?

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Elsanda.
0: Paling hebat J.
2: 96,2 FM Elsanda paling hebat J. Jam 2 alias jam kali kita masih bersama-sama di Tembang Pantura Elsanda di hari Selasa 22 September 2026. Kangge, Kang Gandhi bebas ongkir, Dinda siapa kenki? Siwak diputerakan intronya dikit C ya. Kangge, Kang Adi Tumaritis, lagu belajar ndamania di Gentos Mawon ya. Boleh we Amali, napa lagu we di Gentos. Kang Kadi apa kabar? Wilejeng, wayamene. Wong jati barang kesasih, panas telep-telep Mbak Dinda. Lagunya Cus Amanda di Loro, kangge fans Elsanda sedanten mawon. Spesialnya kangge Wong Gang Jaya. Matur kesuwun Kang Kadi. Halo Kang Leo di Arja Winangun. Bebas ongkir pokoknya Maya bakal meng Elsanda ku. Ampun. Dibirengakan sesarengan sedikit sampai jam kali lebih 10 menit. Dinakin anak kuis beli Dinda boten wonten besok ya. Hari Rabu kuis Royal Saset 500 150.000 rupiah bisa Anda dapatkan plus produk dari sponsor.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak. Golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput. Sing wingi lunga-lunga rembetan. Siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. Hi Glitz, we are Glitz.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

Indah-indah andemen. Kan gue apa gana ya? Gawe baper baje ya. Ah, gawe tambah sempel pokoknya mah. Iya, beli.

0: Mei is super special kanggo alumni SMPN Ujati bareng kanggo Bandinda, terima kasih sami-sami. Kang Adit Maritis lagunya digentos je ya, Lanang Kobra Bible diantosi. Yuk 0234352266. Asiknya makin asik. Ebate paling paling apa je?
1: Ebate makin hebat je.
0: Sarang.
1: Pasawahan
0: ke. Wong pasawahan, Mama Oyi tambah apa kini? Duduk tambah sebel ya. Tambah ngantuk kaya-kaya mah.
1: Bener baring ngekepat guling.
0: Bener tambah ngantuk sambal les lali memang kok mah. Sehat Mama Oyi.
1: Alhamdulillah
0: syukurlah sehat walafiat. Sudah ada hujan belum di Kuningan?
1: Belum.
0: Belum. Wah, kalah karo Kang Adi Tumaritis ning Banten wis udan, Je.
1: Banten.
0: Hebat. Alhamdulillah hebat ya. Soalnya parek gunung, gunungnya meletus jadi dipai udan ninganan. Ayo mah lagunya apa Mama Oyi?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
1: Jaluk dikawin.
0: Jaluk dikawin. Pengen dikawin apa jaluk dikawin?
1: Toto jaluk dikawin apa jaluk dilamar?
0: Pengen dikawin, anak jaluk dilamar, nyuwun dilamar, anak pengen dikawin, anak
1: nyuwun dilamar.
0: Nyuwun dilamar. Oke, lanjut salame.
1: Salame, Kang Adi Tumaritis.
0: Iya.
1: Kang Sony. Mama Mila. Una.
0: Terus.
1: Bang Mat. Abah Amoy, Kang Onay, Kang Wakila, Bos Orong-Orong,

0: Dari MP, Mimi Kusnila, Mama Utus, Mama Gali, Mimi Duke, Nok Mentul, Nok Mariam.
1: Iya.
0: Apa lagi ya?
1: Ana, Mama Raja karo Angje, Mama Mega, Mama Ajmil.
0: Mama Ajmil, Mama Mega, Angje. Kang Banda Jamu.
1: Oke.
0: Ya, udah deh.
1: Oke, deh. Spesialnya kanggo saha. Hatur nuhun. Sami-sami Mama Oyi. Orang Pasawahan. Yuk, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oyi di Pasawahan. Teu acan aya hujan. Orang Garut kumaha damang Kang Riki juga. Kemudian Kang Ge, Kang Adam Ciputri Raja Galuh. Kang Jaja juga di Beber Cirebon. Abah Kusna, Bung Kusna di Sumedang. Kang Dendi juga ya, selamat siang menjelang sore setengah tiga seniki ya. Jun Alfadilah nyuwun dilamar lagu sing Dinda suka banget soalnya bahasane ku bahasa Inggil pokoknya Maya alus banget. tapi sederenge Dinda informasikan krihin ya, upami pekerjaannya sampean kata pisan yang membuat badan jadi cepet capek. Nah, sering kesemutan. Ada obatnya yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan gejala pegal-pegal ini, otot sendi, beri-beri dan yang lainnya karena kekurangan vitamin B. Ada Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan sudah terdaftar pada Badan BPOM. Kandungan dari Neo Ultra Cup Gold ini sangat baik untuk tubuh kita, vitamin E, vitamin B, kompleks, zinc dan kafein. Sehari satu kapsul saja ya teman Elsa.

untuk mengatasi lemas di badan, beri-beri, kesemutan, kebas, migrain, lesu, persendian pada linu, dan lain-lain ya. Tumbasnya teng apotek wonten, toko obat wonten, minimarket, supermarket, dan toko online. Namanya Neo Ultra Cup God. Mangga ditumbas mawon ya. Boten usah nyewon, tapi tumbas. Bahkan nyewon kok ditatak ning apoteker ya, ya. Tinggiun lanang kobra siap nanti bakal diputarakan. Halo Mimi Linda, apa kabar? Din surat biru, Kangi KBB sing lagi mireng Elsanda. Bapak Najli, assalamualaikum Mbak Dinda, waalaikumsalam. Nyuwun setulus hati, Kangga Mimi Nuka, Mama Azmil, bos orang-orang Kang Sonik, Kang Kartono, Aher, Mama Mila, Kangga fans Elsanda sedanten kesuwene Kangga Dinda, sami-sami. Mimi Nuka sing 2 meteran uga, terima kasih. Mbak Lia juga yang lagi di jalan, terima kasih. Nanti WA-nya yang belum dibaca akan Dinda bacakan ya. Jangan kemana-mana. Sing pastine bakal demenan Dewi suwe gagian payin lagu Kinki. Apa jadinya judulnya? Nyuwun dilamar saking Jun Alfadillah.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit.

0: favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare,

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
8: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
8: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
7: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
8: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

2,2 FM Elsa ada apa? Iya Pak J, Wilujeng Santen. Halo, jam 3 lebih. Lalu ga, sampun berkumandang. Mau jam 3 kurang panggilan waktu sholat asyar. Kage menunaikan ibadah di bagi kaum muslim muslimat di mana saja. Ya, Wilujeng menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga apa yang kita laksanakan, kita lakukan bernilai ibadah dan menjadi penggugur dosa-dosa, menjadi jembatan kita untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wilujeng wayah mene sing nyuwun surat biru Mama Linda. Mimi Linda ya. Wilujeng mi diantasi lagu nih, mangga dipirangakan. Papa Najri juga sampun diputer lagu nih. Kemudian juga Kang Adi Tumaritis lagu deh sampun gi. Ada juga Mimi Nuke. Halo mi sing 2 meteran. Pengen terasi eretan. Dibingkis Kang Mama Raja Angja, Mama Bila, Kang Sony Petogandok, Papa Risma. Fadila Wakila, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Adi Tumaritis Mariam Putri Semudang. Kang Godinda terima kasih. Sami-sami. Lagu lawas saking Dadang Anesa. Surat biru sing menggaweane pegaweane masih akeh, selamat menunaikan aktivitas. Semoga enggak tetap semangat, tetap terjaga semangatnya. Bakal wis lagi drop, lagi menurun, apa ya kira-kira yang bisa bikin semangat? Mau makan dulu, mau ngemil dulu boleh. Mau ngopi dulu, mangga. Mau nge-es dulu, silakan. Pokoknya cari cara supaya tetap semangat. Tekang peragate sampai jam 5 santai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
3: Nama saya Ku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
6: Rp15.000. Hi Glitz! We are Glitz!
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai 30.

0: merek oriental asli impor Sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

pipites ndase ge ya kon anteng nih gue mah. Jam 3.50 menit nih teman Elsa anda Wilajeng Santan Minoke sing duwe meteran Mimi Gusnila sing duwe catering dapur Sri Muja. Halo Mama Ruki Mimi Iyas, pripun kabare santan punike Kang Seni Nok Mia uga ya. Mama Oja Kang Babil sing duwe sarapan teng kawasan Slebor Sleman Lor, semoga terhibur bareng Radio Elsa anda. Wonten informasi krihin kita teman Elsa anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bencana banjir bandang dan galode menerjang kawasan Arosoka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat hari Senin malam 21 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa mencekam tersebut terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak waktu maghrib. Derasnya aliran galode mengangkut endapan lumpur, tanah, batu hingga bangkahan kayu dari areal perbukitan tinggi. Material ini menghantam area pemukiman warga, meluap ke Jalan Raya Solok Padang, serta merendam kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solok. Dampak parah banjir lumpur ini memaksa ratusan warga di kawasan rentan untuk segera menyelamatkan diri. Dua kompleks perumahan yang terdampak cukup berat adalah Griya Hansela 4 di Arosuka dan Griya Hansela 7 yang berlokasi di Jorong Linjuang Kuto Tinggi, Nagari Koto Gaek, Guguk, Kecamatan Gunung Talang. Seluruh penghuni di kedua perumahan tersebut dilaporkan telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari lokasi yang lebih aman dari ancaman bahaya susulan. Kepala Puskesmas Talang Babungo Asmianti menjelaskan evakuasi warga dilakukan secara mandiri sebagai langkah antisipasi darurat. Sejumlah rekaman video dari lokasi memperlihatkan ketebalan material lumpur dan sampah kayu yang menutup akses jalan serta merusak fasilitas di sekitarnya. Petugas gabungan di lapangan masih melakukan proses pendataan terkait total kerugian materi maupun ada tidaknya korban jiwa akibat bencana tersebut. Masyarakat diminta menjauhi jalur aliran sungai dan area terdampak mengingat potensi galodo susulan masih cukup tinggi jika intensitas hujan kembali meningkat di kawasan hulu. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Wonten sing lagi rindu, mangga sesadu mawon teng gadai ati sing gawe rindu. Masya Allah. Kang Lia di Arja Winangun, terima kasih lagi birengakan. Mbak Lia juga ya. Selamat menaikkan aktivitas. Jam-jamnya rawan, jam-jamnya ngantuk. Apalagi dereng dahar lagi awane. Wah, kayaknya maya. Yuk cari batagor aja depan kantor, kayaknya pas banget ya. Misal Laura teman Elsa anda dipirengakan sesarengan. Sesadu rindu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tersplong langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: FM El Sanda. Paling hebat.

Betty. Upami sampean seniki sampun menetapkan pilihan batine sampean kepada sesuatu, kepada seseorang. Semoga pilihannya tepat ya, pilihan yang terbaik untuk masa depan, untuk kehidupannya sampean. Kehidupannya kula sedanten koten nggih. Wilejeng bersama-sama sesarengan teng tembang Pantura Elsanda dinten Selasa 22 September 2026. Wonten kerasa pegel-pegel linu, badannya lesu. Nah, sering kesemutan. Pokoknya mah jaga diinum Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan sudah terdaftar di BPOM. Manfaatnya sangat baik untuk meredakan kelelahan, pegal, linu, persendian, dan tulang terasa sakit, badan lesu, migrain, kesemutan, beri-beri, dan gangguan lainnya akibat kekurangan vitamin B. Vitamin B, vitamin E, zinc, dan kafein terdapat dalam terkandung dalam Neo Ultra Cup Gold, teman Elsanda. Jadi, minum Neo Ultra Cup Gold satu hari satu kapsul. Tumbasnya teng apotek, toko obat, ataupun di online ya. Satu informasi Dinda hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kesehatan terus memantau dinamika penyakit menular di tanah air. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-36 antara tanggal 13 hingga 19 September 2026 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas virus influenza di Indonesia. Sementara angka penularan COVID-19 dipastikan masih berada di tingkat yang sangat rendah. Berdasarkan data pemeriksaan laboratorium Kemenkes, sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Hasil ini mendorong positif rate influenza naik signifikan menjadi 46%, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang mencatat angka 35%. Dari puluhan kasus influenza yang ditemukan sepanjang pertengahan September 2026 tersebut, Denny strain influenza A mendominasi temuan di lapangan. Influenza A atau HNI1 PDM09 sebanyak 76 kasus, influenza A H3N2 8 kasus, dan influenza B Victoria 2 kasus. Meskipun positivity rate mengalami kenaikan, Kemenkes menjelaskan secara umum tingkat aktivitas influenza di Indonesia masih berada dalam kategori tren yang terkendali. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Upami sampean seniki lagi kena flu, yuk mengkonsumsi vitamin, kemudian vitamin C, dan juga menjaga pola hidup, tidurnya yang cukup, istirahatnya yang cukup, makannya yang bergizi, dan berolahraga supaya badan tetap terjaga dan tetap sehat. Halo, selamat sore, sing nembe mawon jerut ning omah, jerut teng ria. Semoga nyaman bersama dengan keluarga, kumpul anak putu sedulur batur ning ria ya. Sangat menyenangkan dan bisa menghilangkan keletihan, teman Elsanda. Dede Risti hilang mendi, aku gak ketemu maning. Bakal bisa rezekinya ya, karena yang namanya rezeki tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah tertukar. Bakal jari Gusti yang gue sampean matenang, beli bakalan hilang. Aku gak ketemu maning, jakanan ya.

0: ya. Rani Raju, Indramayu, Gedong Ginjo sama diperingatkan sesarengan. Halo, apa kabar Mas Ato diusir mertua? Dina samun muterakan lagune ya. Lagu apa karena pengen kesanding saking yoyo sampun dina puterakan. Mbak Farida Fasya juga mungkin WA-nya dibacakan, tapi simak dulu beberapa pariwara berikut ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.

ke Yumiun rupane Maya. Nangi turu langsung mireng Elsanda. Nyuwun lagune kebayang deh. Salamnya kaki kami basing lagi mireng Elsanda. Semoga terhibur selalu. Terima kasih matur suwun Mbak Farida. Mugia seneng bunga lan seger malih ya. Bareng Radio Elsanda. Abang Maning kok bakal oleh duit 20 juta ya. Waduh, di ada ini ya. Ada undian bungkus kosong Royal by Soclean Serum kemasan 500. Seperti apa informasinya? Akan saya hadirkan.

0: mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
10: Bisa bantu saya nggak?
11: Kenapa saya?
10: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
12: Selamat malam, saya Sena.
10: Kamu tuh ngapain sih di sini?
13: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
14: Itu pacar, Mbak.
10: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
9: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wingscare, warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
9: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
8: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
10: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
11: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
12: Kamu pembunuh.
8: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
13: Elsanda paling hebat, Jeh.
14: 96,2 FM Elsanda paling hebat, J. Matur suwun sangat gih bersama Nikola dinten iki. Dinten Selasa kaping kalih likur 22 September 2026. Banyak kebaikan, banyak keberkahan yang insyaallah bakal kula tampi gih teman Elsanda. Matur suwun sisang mentelpon sampun WA. Mugia penuh berkah. Selamat sore semuanya. Dinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula mereka

0: Pengalaman Elsanda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad mattasaran 'ainun bi nadhar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al athhari wa ashabi al akhyar. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wa minal hikri wa minar riya'i wa minal kibri wa min jami'in amradihi. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ya rabbana hassin furujana minal fahish. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil ulub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, kita

berada di majlis hikam dengan Ibn Athaillah As-Sakandari. Tadi sudah kita mulai dengan berzikir kepada Allah untuk menyejukkan hati. Sekarang bagaimana kita melanjutkan pembersihan hati kita sambil berfikir, membersihkan hati kita sambil berfikir. Dan sungguh antara pikir dan hati harus seimbang. Hati yang bersih akan berfikir pikiran yang baik. Hati yang bersih akan selalu berfikir pikiran yang baik. Dan berfikir untuk menjadikan hati bersih itu adalah upaya. Berfikirlah, makanya ilmu dulu. Kalau ingin membersihkan hati harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya maka susah untuk membersihkan hati. Dan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikamnya mengajari kita untuk menata hati kita, meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah agar kita semakin bernilai, menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebabnya seorang hamba itu jauh dari Allah, sehingga Allah yang maha dekat itu terasa jauh. Justru karena Allah itu sangat dekat sehingga seorang hamba tidak menyadarinya, sehingga merasa menjadi jauh. Dan juga ada beberapa hijab yang kemarin sudah disebutkan ya, hijab-hijab bagaimana seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita juga lanjutkan membahas tentang hijab tersebut, pembatas, sehingga orang mestinya sampai kepada Allah menjadi tidak sampai. Pada hikmah yang saat ini, hikmah yang ke-162. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Janganlah permohonanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebab untuk mendapatkan karunia dan pemberian dari Allah. Fayaqillu fahmaka anhu. Sebab dengan cara seperti itu, jika engkau memohon itu engkau anggap sebagai, engkau jadikan sebab, atau engkau anggap sebagai sebab untuk mendapatkan karunia Allah, maka itu akan menjadikan pemahamanmu tentang Allah itu akan berkurang. Dan semakin tidak kenal Allah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun, dan hendaknya talabuka di saat engkau memohon kepada Allah itu semata-mata li idharil ubudiyyati, untuk menampakkan penghambaan karena engkau adalah hamba. Wa qiyaman bi huquqir rububiyyati, dan agar kita bisa menjalankan, melaksanakan tugas-tugas kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukuk rububiyah. Jadi ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi, disembah, berlindung, kita mohon perlindungan kepada Allah dan seterusnya. Baik, ini juga salah satu upaya Ibn Athaillah As-Sakandari untuk meningkatkan seorang hamba, dan juga agar terhindar meningkatkan kualitas seorang hamba. Dan juga agar terhindar seorang hamba tersebut dari hijab. Sebab yang memohon kepada Allah salah dalam memohonnya. Yang semestinya doa itu adalah tujuan, lalu dijadikan doa itu adalah sarana, maka dia akan terhijab, enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelentrehkan di sini oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan sampai permohonanmu kepada Allah itu engkau anggap sebagai sebab dikaruniai oleh Allah. Sebab doa itu bukan sarana. Ini yang pertama, mungkin satu-satu. Yang pertama adalah ini manhajnya Ibn Athaillah As-Sakandari untuk membawa kita kepada tingkat kemuliaan. Bermula dari seorang hamba yang memohon kepada Allah setiap saat dan setiap saat. Setiap habis sholat, di tengah malam, zikir yang kita baca pun maknanya permohonan kepada Allah. Akan tapi, ada di antara hamba-hamba Allah itu yang jika memohon kepada Allah itu memang karena ada hajat. Karena rizkinya sempit maka mengadu, ya Allah berikan

padaku rizki, yang ingin nikah, apalagi kencengnya doanya agar semoga diberi Allah pasangan, apalagi. Jadi kita memohon kepada Allah adalah di saat kita butuh, dan memohonnya adalah bukan sesuatu yang salah, akan tapi di saat kita hanya memohon kepada Allah karena kita butuh, karena kita menganggap bahwasanya dengan doa ini loh Allah akan kabul kita, kasih kita, maka keyakinan semacam ini adalah hijab. Sebab semestinya menjadikan doa itu adalah tujuan, bukan sarana. Tapi dibalik, doa itu menjadi sarana, sarana menuju pengkabulan. Padahal semestinya orang berdoa karena menganggap doa itu adalah tujuan, dan doa adalah hakikat ibadah. Jadi mau diangkat oleh Ibn Atha'il Sakandari. Jadi jangan sampai seorang hamba itu di saat memohon itu hanya mengharap pemberian dan karunia dari Allah, bukan merasakan bahasanya dirinya itu berdoa itu karena dia adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah. Dan butuh kepada Allah adalah tidak ada batasnya. Sehingga kalau orang salah, ya, di dalam kita memohon, kalau kita berdoa, kita memohon kepada Allah ini, kita itu menuruti kemauan kita, apa kita menuruti kemauan Allah? Umumnya orang awam seperti kita ini di saat memohon karena kita punya keinginan, maka kita memohon karena kita menuruti keinginan kita. Padahal semestinya memohon itu karena kita menuruti keinginan Allah. Allah memerintahkan ud'uni, memohonlah kepada aku. Sebab memohon itu adalah hakikat ibadah. Semestinya di saat seorang hamba memohon karena aku diminta oleh Allah, jadi aku memenuhi permintaan Allah, bukan aku memenuhi permintaanku sendiri. Lihat, ini adalah masalah pelik. Jadi seorang hamba ini yang diajak, kita itu diajak oleh Ibn Atha'il As-Sakandari untuk sadar. Jangan sampai kita memohon kepada Allah itu menganggap bahasanya permohonan ini sebab dikabul. Jadi kita itu memohon itu, banyak di antara kita di saat memohon itu karena kita tuntutan dari kita, sehingga kita berdoa. Fakir, sehingga kita berdoa. Belum nikah, berdoa. Nah, terus apa lagi? Hah? Ibn Atha'il As-Sakandari ingin mengangkat. Tidak seperti itu semestinya. Permohonanmu kepada Allah tidak boleh engkau anggap sebagai sebab itulah karunia. Apa? Diberi karunia oleh Allah. Jadi jangan engkau anggap, engkau menjadikan doa itu sebab. Padahal sesungguhnya doa itu adalah tujuan mukul ibadah, hakikat ibadah. Lalu yang diinginkan Ibn Atha'il As-Sakandari adalah permohonanmu itu adalah terus menerus, bukan karena engkau punya kebutuhan. Di saat engkau punya kebutuhan lalu kamu mohon kepada Allah, itu bermasalah. Di saat ternyata kebutuhanmu sudah dipenuhi, lalu mau apa kamu? Berhenti dari memohon? Musibah kalau seperti itu. Yang diinginkan Ibn Atha'il As-Sakandari, engkau memohon itu karena engkau memenuhi permintaan Allah, karena engkau adalah hamba harus merasa butuh terus kepada Allah, dan butuh kita kepada Allah tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Kebutuhan kita kepada Allah tidak ada hentinya, setiap saat kita butuh. Ini lo pangkat, sehingga baik dikasih atau tidak dikasih dia mohon, karena permohonanku adalah ibadah. Dan di saat kita memohon kepada Allah itu tujuannya adalah untuk menampakkan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, Imam Haddad yang mempunyai, yang menyusun Ratibul Haddad, yang punya banyak karangan seperti Risalatul Mu'awanah, Adab Sulukil Murid, Nasa'ih Diniyah, dan seterusnya. Beliau pernah bermunajat, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah dengan kalimat yang sangat indah. Qad kafani ilmu Rabbi. Qad kafani ilmu Rabbi. Sudah tahu Allah itu apa yang ada di dalam hatiku. Aku pengen duit. Aku pengen nikah. Aku pengen. Allah sudah tahu. Qad kafani ilmu Rabbi. Biarpun tidak aku adukan kepada Allah, Allah pun sudah tahu. Min su'ali wakhtiari. Allah sudah tahu permohonanku ini. Kalau aku memohon kepada Allah, sebelum aku memohon, Allah juga sudah tahu. Fadu'ai wabtihali.
cuman aku memohon kepada Allah ini fadu'ai

wabtihali, permohonanku, fadu'ai wabtihali, pemohonan permohonanku kepada Allah ini adalah aku hadirkan, aku memohon kepada Allah itu akan menjadi syahidun li biftikari, untuk menjadi saksi bahasanya aku ini memang orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabdi, memohonnya kita kepada Allah itu sebetulnya agar kita semakin sadar kalau kita tuh hamba yang butuh dan kebutuhan kepada Allah tidak ada hentinya. Di situ falihada sirri ad'u. Jadi aku memohon tuh karena ini. Bukan karena aku ingin dipenuhi kebutuhanku, sebab Allah pun sudah memberi kepadaku sebelum aku berdoa. Jadi Allah itu memberi kita di sebelum kita berdoa, bahkan di saat kita berdoa pun kadang Allah memberi sesuatu yang tidak kita mohon. Jadi falihada sirri ad'u. Jadi sirri ini loh, rahasia ini loh. Karena aku ingin menampakkan penghambaanku, menunjukkan penghambaanku atau sadar kalau aku seorang hamba, maka aku memohon kepada Allah. Karena sirri inilah aku memohon kepada Allah. Makanya fi yasari wa asari. Baik dalam keadaan aku senang, baik dalam keadaan aku susah, aku tetap memohon kepada Allah. Maka Pak, sangat berbahaya jika ada seorang hamba yang memohonnya adalah memohonnya di saat apa? Di saat seorang hamba tersebut adalah butuh kepada Allah, di saat dikabul lupa. Ini banyak orang di saat melarat, masya Allah, masjid, ngaji, keliling kiai, di saat kaya kemana? Karena di saat memohon itu rasa butuh, merasa butuhnya di saat memohon saja, dan ingin dikabul, dan ini musibah. Maka Ibn Athaillah sangka tadi tidak menjadikan, pengen mengangkat kitab itu, pangkat yang lebih tinggi lagi. Memohonmu itu sudah benar, akan tapi bagaimana di saat

Maka di saat seperti itu janji Allah astajib lah lakum, dan pasti akan dikabul oleh Allah. Nah setelah itu seorang hamba lapang dadanya. Bagaimana Allah mengkabul? Lihat, yang mengkabul adalah Allah yang tahu. Yang mengkabul adalah Allah yang maha tahu tentang hambanya. Keadaan hamba, Allah maha tahu tentang hambanya. Dan Allah yang maha tahu tentang hambanya itu akan memberikan kepada hambanya sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba. Masih ingat hikmah yang dulu, hikmah yang lama. Jangan sampai layakun ta'akhuru amadil ato'i, awas, jangan sampai terlambatnya pemberian Allah kepadamu di saat kamu sudah banyak berdoa. Ma'al ilhahi biddu'a, kamu masih terus-terus berdoa, kemudian kok ada keterlambatan pengabulan dari Allah. Jangan sampai hal yang demikian itu mujiban liyaksika, menjadi sebab kamu itu putus asa. Ini kata Ibn Athaillah As-Sakandari pada pertemuan yang lalu. Ini di hikmah yang ke hikmah yang keberapa itu, masih belasan. Sebab fawadhamina lakal ijabatah, sebab Allah sudah berjanji menjamin pengkabulan doa. Asal doamu benar, Allah menjamin mengkabul. Jika ada keterlambatan dalam pemberian, jangan seudan kepada Allah. Jangan menjadi putus asa dan teruslah berdoa, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Sebab Allah Maha Kuasa, enggak ada yang susah bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Jadi pasti akan dikabul oleh Allah. Akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Janji Allah sudah berjanji akan mengkabul, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa dhamina laka al-ijabata, Allah sudah menjamin akan mengkabul sesuai dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Tapi ingat, pengkabulan itu fi ma yakhtaruhu laka, pengkabulannya ya sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. La fi ma takhtaru li nafsika, bukan sesuai yang kau pilih untukmu, sebab kamu kadang tidak tahu kebutuhanmu. Sebab kamu kadang ditutupi oleh hawa nafsumu, sehingga kebutuhanmu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting. Setiap hari hanya minta duit dan tokonya gede. Minta duit, tokonya gede, minta duit, tokonya gede. Itu saja. Tidak ada yang minta semoga jantungnya selamat, jauh dari paru-paru, apa. Sekarang macam-macam penyakit. Kita tuh mintanya biasanya yang gebiar-gebiar saja. Pernahkah di antara kita minta ya Allah, kuatkan imanku ya Allah di saat zaman rusak. Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, penyakit macam-macam ya Allah, jagalah jantungku ya Allah. Pernah doa itu? Doanya ya Allah rezeki ya Allah, toko semoga lancar ya Allah, tokoku lancar ya Allah, tokoku lancar. Karena kita itu lemah. Dalam berdoa pun kadang-kadang kita itu sesuatu yang kurang penting. Doa pun kadang enggak sempurna, ya Allah panjang umur tok. Kadang-kadang begitu. Ya Allah panjang umur penyakitan, umurnya 500 tahun sakit tok. Setiap hari cuci darah, enak. Kadang-kadang seperti itu loh permohonan seorang hamba yang lemah ini. Maka sungguh maha kasih Allah, Allah akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. Bukan yang kamu pilih itu kadang-kadang kurang tepat. Sehingga kadang seorang hamba minta merah oleh Allah dikasih hijau, karena kamu lebih butuh kepada yang hijau hari ini. Yang minta hanya duit, tidak pernah minta kesehatan untuk anak-anaknya. Padahal orang pada kena demam darah ada yang mati. Allah maha kasih, padahal engkau hanya minta duit, karena Allah kasih dan dikabul doamu, tapi tidak dikasih duit, anaknya selamat. Karena doanya dialihkan oleh Allah apa? Fima yakhtaruhu laka, apa yang Allah pilihkan untukmu. Doanya meminta duit, dan doanya khusus. Tadarruk ngadep kepada Allah, ya Allah rizki ya Allah, rizki ya Allah, khusuk Allah kasih, aku kabul, tapi tidak aku kasih duit hambaku. Ini orang pada kena demam berdarah, aku gantikan anakmu selamat. Benar, satu kampung pada kena demam berdarah, dianya selamat. Dan masih banyak cara Allah mengabul seperti itu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan Allah memilihkan di saat Allah mengkabul doa itu adalah fil waqt alladzi yuridu, di waktu yang Allah kehendaki. Bukan fil waqtil ladzi turidu, bukan di waktu yang engkau inginkan. Dan banyak kisah semacam ini, kisah Sayyidina Hanna. Sayyidatuna Hanna adalah ibundanya Siti Maryam, pernah kami kisahkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana setiap hari memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah anak laki-laki. Dengan harapan anak laki-laki ini nanti bisa menjadi seorang pemimpin agama yang bisa banyak beribadah, khusus di tempat ibadah. Minta laki

laki-laki, inni nadartu laka ma fi batni muharrara, bernadar pengen yang ada di perutnya adalah seorang laki-laki yang bebas beribadah, enggak terikat, enggak terhenti oleh haid, enggak terhenti oleh kandang melahirkan dan sebagainya, seorang laki-laki yang diinginkan. Akan tapi apa yang Allah kabul, padahal dia adalah seorang kekasih Allah, waliyah, seorang perempuan mulia. Allah beri Siti Maryam seorang perempuan. Inni wadatuha unsa, ngadu ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan. Wallah inni wadatuha unsa, walisa zakalukan unsa. Laki-laki memang kita ada seperti perempuan. Keluar seorang perempuan Siti Maryam. Tapi biarpun keluar seorang perempuan bagaimana? Apakah keluar daripada permohonan Sayyidah Hannah? Intinya Siti Hannah itu pengen seorang laki-laki muharroro, bebas untuk beribadah, kuat ibadah. Akan tapi diberi oleh Allah seorang perempuan. Perempuan seolah-olah, aduh dapat perempuan nih. Tapi perempuan yang mulia dititipkan kepada Sayyidina Zakaria. Ternyata dititipkan di Sayyidina Zakaria menjadi ahli ibadah. Dan ahli ibadah yang diberi oleh Allah karabat, punya makanan. Di musim panas mendapatkan makanan musim dingin. Di musim dingin mendapatkan makanan musim panas. Sampai Sayyidina Zakaria itu bingung, anna laki hadza, dari mana kau dapat ini semua wahai Maryam? Dijawab, ini dari Allah. Allah ahli ibadah. Dan subhanallah, tidak dijamah oleh kaum laki-laki. Dan setelah itu apa? Siti Maryam, begitu hebatnya Siti Maryam, sampai Sayyidina Zakaria itu mengambil berkah tempatnya Siti Maryam untuk berdoa, agar dikaruniai oleh Allah seorang anak. Akhirnya Sayyidina Zakaria berdoa di tempat berdoanya Siti Maryam, diberi oleh Allah anak namanya Nabi Yahya. Kemudian setelah itu Siti Maryam disanjung oleh Allah, berkai ma'ar raki'in, rukuklah wahai Maryam, kau perempuan tapi kamu bersama kaum laki-laki, sama pangkatmu. Lihat modelnya si perempuan tapi kualitasnya laki-laki. Jadi Allah kalau ngasih seperti itu, ternyata tidak sampai di situ kemuliaan Sayyidina, kemuliaan Siti Sayyidah Hannah. Setelah itu Siti Maryam ditiupkan di dalam perutnya adalah janin, tanpa dijamah seorang laki-laki. Setelah itu muncul bayi seorang laki-laki yang bernama Nabi Isa. Nabi Isa laki-laki. Ayo. Nabi, seorang nabi, lihat sudah dapat perempuan salehah, keluar seorang nabi laki-laki. Dan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam akan diulang kembali nanti di akhir zaman. Beliau akan turun, akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah artinya apa? Mintanya masih laki-laki tapi keluar perempuan. Cuman dia berdoa secara sesungguhnya, biarpun perempuan kualitasnya kayak laki-laki, dan akan dibeli kemuliaannya sesungguhnya. Maka di saat kita memohon kepada Allah, jangan sekali-kali berkata doaku belum dikabul. Kalau Anda memang benar berdoa, sebetulnya sudah dikabul, cuman kita enggak kerasa. Enggak tahu dikabul lewat mana ini. Kita hanya minta duit, ternyata kesehatan kita terjaga, suami sayang, istri semakin lembut dan seterusnya, anak hidup-hidup baik-baik dan seterusnya. Jadi di saat kita memohon, adab kita adalah ini. Pasalah permohonan kepada Allah, adab kita adalah sudahlah, jangan menunggu-nunggu pemberian setelah itu. Ajukan permohonan kepada Allah, selesai. Karena doa itu adalah maksud, bukan wasilah. Doa itu adalah ibadah, hakikat ibadah, bahkan dikatakan muhul ibadah, Nabi yang menyebutkan. Inti saripati ibadah adalah doa. Bukan tujuan, sudahlah, sampaikan, panjatkan doa kepada Allah, selesai. Jangan menanti-nanti. Dan dengan permohonanmu itulah Allah yang maha kuasa sudah berjanji, astajib lakum, akan dikabul. Sehingga yang ingin dibatasi oleh Ibn Athaillah Sakandari, kita teluk ya Pak, kerinduan kita menanti pemberian itu loh, seolah-olah Allah tidak pernah memberi kepada kita. Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita? Lihat, sebelum kita minta sudah dikasih seorang ibu yang penuh kasih menyusui kita, apalagi Allah kasih kita nikmat Allah yang sangat banyak. La tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang tidak pernah kita minta lebih banyak daripada nikmat yang pernah kita minta. Mau apa? Lah kok gara-gara minta lalu nunggu kok tidak dikasih? Musibah di sini. Artinya seolah-olah tidak sadar bahwasanya Allah setiap saat memberi kepadanya. Maka Ibn Athaillah ingin menyampaikan kita kepada puncak tauhid bahwasanya sekali engkau memohon kepada Allah, selesai. Sampai di situ. Jangan engkau menanti-nanti pemberian. Sebab apa? Pemberian Allah tidak pernah terhenti. Dan Allah sudah berjanji. Nah itu hakikat iman. Ingin kita punya adab dalam berdoa. Kita ingin punya adab dalam berdoa sehingga memohonlah kepada Allah. Yang fakir memohon

agar diberi oleh Allah kekayaan, boleh. Tapi di saat tidak diberi kekayaan, ingat, jangan rusak hati kita. Dan rusaknya hati ada yang parah. Kok bisa ya, yang sholat melarat, yang gak sholat kaya? Bisa ngomong gitu. Wah kacau ini. Lihat, ini sudah masuk kekafiran ini. Sampai ada muncul semacam itu nanti. Dan banyak orang ngomong gini, saya sudah sholat duha bertahun-tahun masih saja melarat. Ah, ya musibah. Lah ini yang ditakutkan oleh bin Atha'illah sekian tadi. Kenapa menanti-nanti pemberian dari Allah? Gak sadar bahwasanya yang diberikan lebih banyak. Suruh hitung nikmat Allah itu berapa sih? Harganya mata berapa? Harganya jantung, paru-paru, denyut, nafas satu, wah macam-macam. Suruh. Di rumah sakit itu duit tok tuh. Itu artinya harganya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Belum lagi yang lainnya. Nikmat Allah itu unik. Seolah-olah bukan nikmat, ternyata nikmat. Orang kelaparan tersiksa ya? Tersiksa? Orang kelaparan tersiksa? Coba siapa yang enggak mau lapar? Ayah. Ayah enggak dikasih lapar oleh Allah. Penyakit. Enggak dikasih lapar loh. Ada sate enak enggak pengin. Ya penyakit namanya. Subhanallah, ternyata kantuk pun nikmat dari Allah, lapar pun ternyata. Subhanallah, kalau orang mau berpikir merenung, alangkah besarnya karunia dan pemberian Allah untuk kita. Maka dari itu, ajukan permohonan kepada Allah, selesai. Jangan menganggap permohonanmu itu adalah sebab. Jangan kau jadikan itu sebab untuk mendapatkan karunia. Akan tapi memohonlah kepada Allah, karena kau adalah hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah anda sampai batas ini, anda akan menunai janji, astajib lakum. Nah, kenapa susah dikabul doa kita? Karena kita tidak berdoa, minta. Kita tidak merasa sebagai hamba nuntut kepada Allah. Ya Allah, doa beri ini ya Allah. Aku sudah berdoa, maka kasih ya Allah. Aku sudah berdoa, maka kasih Allah. Itu janji Allah, enggak ada kesepakatan dengan kita itu. Bukan seperti ini loh ya. Kita dengan Allah itu bukan seperti anda dengan kami misalnya. Anda dengan bos. Kalau kerja, aku kah? Ada perjanjian kita dengan Allah gitu? Untuni astajib lakum itu sepihak dari Allah. Enggak ada kesepakatan dari kita itu. Allah sepihak, Allah memberi, Allah berjanji, doalah kepadaku yang benar-benar merasalah dirimu sebagai hamba yang butuh kepadaku lalu memohon kepadaku. Jika engkau benar seperti itu, maka aku akan kasih. Itu dari pihak Allah saja. Enggak ada pihak kita itu ada ikut campur di sini, enggak ada teken tanda tangan. Ya Allah, sesuai okay, setuju Allah, ada perjanjian, aku teken ya. Enggak ada begitu. Jadi pihak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semuanya, di saat kita memohon kepada Allah, punya adab kepada Allah. Memohonlah kepada Allah, karena permohonan adalah ibadah. Dan kemudian setelah itu, di saat doa itu kok belum dikabul, maka yang harus kita koreksi diri kita. Mungkin kita belum berdoa, tapi kita hanya meminta saja. Ayo kita kuatkan permohonan dengan berdoa yang sesungguhnya. Memohon-memohon dengan adab, merasa dirinya adalah seorang hamba. Dan jika kita sudah merasa sebagai hamba yang memohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan khusyuk, dengan khusyuk, baru setelah itu kita khusnudzon, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan janjinya. Cuman sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita, bukan seperti yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Di waktu yang sudah Allah tentukan, bukan di waktu yang kita pilih. Maka di saat seperti itu lega, ibadah kita nyaman. Sehingga masya Allah, orang fakir ahli Allah, kasih Allah, Uwais al-Qarni, Imam Junaid al-Baghdadi, para kekasih-kasih Allah, kerjaannya memohon. Dan permohonannya ada minta kaya dan sebagainya, tapi melarat terus. Ternyata malah senang ahlan bi syi'aris solihin. Di saat aku melarat, aku senang. Sehingga aku bisa memohon terus. Seolah-olah berkata begini, ya Allah, jadikan aku melarat biar aku mohon terus agar kau beri kekayaan ya Allah. Melarat terus ya Allah. Nah, ini hebat betul itu. Sehingga beliau berkata, di saat aku, mereka para kekasih Allah itu, di saat diberi penyakit, itu senang. Kalau enggak sakit seminggu, nangis. Subhanallah. Kenapa? Di saat mereka merasa sakit, ia bisa mengandu. Dia diingatkan oleh Allah bahwa engkau adalah hamba yang lemah. Kalau kita sakit sedikit, nangis. Mereka para kekasih Allah tidak diberi oleh Allah sakit seminggu saja, nangis. Dan khawatir itu adalah istidraj. Khawatir itu adalah bukan sebuah nikmat karunia. Akan tapi khawatir itu menjadikan Allah akan menyiksanya. Itu para kekasih-kekasih Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga di dalam kita memohon kepada Allah, benar-benar kita meyakini bahwasanya doa yang kita panjatkan adalah ibadah yang harus kita tambah, dan kita tambah

0: dan kita tambah tanpa henti kita memohon kepada Allah sampai di situ. Adapun pengabulan itu dari pihak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji, asalkan kita sudah benar dalam berdoa, maka Allah akan mengabul. Maka setelah itu tidak ada yang boleh berkata, aku sudah berdoa kok belum dikabul-kabul. Tidak ada. Aku sudah ngaji berbulan-bulan kok masih kayak begini. Aku sudah sholat kok masih begini. Enggak ada. Dan itu puncak keimanan yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyati. Hendaknya permohonanmu kepada Allah itu untuk menampakkan kalau dirimu adalah hamba dan untuk menjalankan tugas-tugasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indrama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang imam masjid di London biasa naik bis untuk bepergian. Kadang-kadang ia membayar ongkosnya langsung pada supir bis dan tidak membayar melalui kondektur. Suatu kali ia membayar ongkos bis lalu segera duduk setelah menerima kembalian dari supir. Setelah dia hitung, ternyata uang kembalian dari supir ada kelebihan 20 sen. Ada niatan sang imam untuk mengembalikan sisa kembaliannya itu karena memang bukan haknya. Namun terlintas pula dalam benaknya untuk tidak mengembalikannya. Toh hanya uang receh yang tak begitu bernilai. Jika dibandingkan dengan uang di Indonesia, paling hanya sekitar 200 rupiah. Pada umumnya, orang juga tak ambil pusing dalam hal begini. Lagi pula, berapa sen pula yang didapat sang supir karena sisa pembayaran penumpang yang tidak dikembalikan oleh kebanyakan supir karena hanya receh. Artinya, supir tidak rugi kalau ia tidak mengembalikan receh 20 sen itu. Bis berhenti di halte pemberhentian sang imam. Tiba-tiba sang imam berhenti sejenak sebelum keluar dari bis, sembari menyerahkan uang 20 sen kepada supir dan ia berkata, "Ini uang Anda. Kembalian Anda ada kelebihan 20 sen yang bukan hak saya." Sang supir mengambilnya dengan tersenyum dan ia berkata, "Bukankah Anda imam baru di kota ini? Saya sudah lama berpikir untuk mendatangi masjid Anda demi mengenal lebih jauh tentang Islam. Maka sengaja saya menguji Anda dengan kelebihan uang kembalian tersebut. Saya ingin tahu sikap Anda." Saat sang imam turun dari bis, kedua lututnya terasa lemas dan hampir jatuh ke tanah, hingga ia berpegangan pada tiang yang dekat dengannya dan bersandar. Pandangannya menatap ke langit dan ia berkata, "Ya Allah, hampir saja saya menjual Islam hanya dengan 20 sen saja." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita senantiasa menghiasi diri kita dengan iman dan takwa, senantiasa menebarkan keagungan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena berdakwah tak hanya dengan dalil, tapi juga dengan akhlak. Agar jangan sampai orang-orang menjauh dari Islam karena perilaku kita yang justru tak sejalan dengan apa yang Islam ajarkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan keagungan Islam di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Inspirasi hari ini. Illallah la ilaha
1: illallah ma lana rabbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat beliau bertemu Jibril alaihi salam, di mana Jibril alaihi salam sering bertemu beliau pada setiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajarkan Rasulullah Al-Qur'an. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kemudian diriwayatkan secara sahih dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta suatu harta lalu beliau berkata tidak. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad itu memberikan pemberian kepada orang dan dia tidak takut akan kemiskinan. Pendengar yang dirahmati Allah, tiga hadis ini hanyalah beberapa riwayat infak atau sifat kedermawanan dari ribuan kali infak derma yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah tiga hadis tersebut membuat kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Beliau tidak pernah takut miskin dalam berinfak. Bahkan hampir seluruh harta yang beliau peroleh diinfakkan untuk kaum muslimin. Kita tahu bahwa seorang pemimpin berhak mengambil 1/5 dari hasil harta rampasan perang. Sekiranya Rasulullah tidak menginfakkannya, tentu beliau akan menjadi orang paling kaya di Jazirah Madinah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menginfakkannya di jalan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, maka sudah selayaknya kita meneladani sifat kedermawanannya ini. Marilah kita sisihkan sebagian harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita yang berstatus sebagai hamba Allah yang maha kaya ini takut dengan kemiskinan karena menginfakkan sebagian kecil dari harta kita. Marilah menjadi hamba yang dermawan. Sisihkan harta kita untuk hamba Allah yang lain. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dan yang lebih banyak untuk semua hambanya yang gemar berinfak. Amin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir teman Elsanda untuk Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Edisi hari ke-22 di bulan September 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan, Liza hadir menemani teman Elsanda untuk lagu-lagu pop Indonesia. Sampai tuntas nanti di jam 9-nya saja. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Sliak Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat malam untuk semuanya.

0: Tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Slir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Lieutenant, prepare for landing.
9: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
10: Kat, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
10: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
10: Apa itu, Kat?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
10: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
11: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.

0: Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
7: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September

0: November 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soklin 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soklin. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Siapakah dia?

96,2 FM Melsanda. Bersama saya masih Liza Saidi Cipali, cinta pop asli Indonesia. Aksesa. Namanya keren banget ya, Aksesa. Rahasia jaga hatinya. Oh, bukan rahasia Tuhan gitu ya. Oke, selamat malam teman Elsanda. Kembali Liza mengingatkan. Elsanda kembali mengingatkan lewat siarannya Liza. Oh, begitu ya. Oke, siap. Nah, teman Elsanda yang sudah dapat hadiah, selamat ya untuk yang udah ngambil Royal Soclean. Royal by Soclean yang udah ngedapetin uang, ditunggu besok ya. Ditunggu besok jam kerja dengan membawa fotokopi KTP.

0: tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apaannya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Lieutenant, prepare for landing.
9: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
10: Kep, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
10: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
10: Apa itu, Kep?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
10: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
11: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin

0: E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
9: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin,

0: Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: 96,2 FM.

0: kembangnya kok.
1: Iya. Mentang-mentang siarannya malam jadi kupu-kupu malam gitu ya.
0: Iya, aku juga kumbang gitu. Kupu-kupu ya.
1: Iya, oke okay deh kalau begitu.
0: Kepompongnya kemana?
1: Siapanya?
0: Kepompongnya.
1: Kepompongnya nanti belum ketemu.
0: Belum ya?
1: Iya. Lanjut, Alicia, kamu mau lagu apa sayang?
0: Jangan paksa rindu deh.
1: Siapa?
0: Jangan paksa rindu.
1: Jangan paksa rindu, boleh. Salamnya buat siapa?
0: Pokoknya salamnya to the point buat semua aja ya.
1: Uh-uh.
0: Udah ada baiknya buat kakak aja deh.
1: Boleh.
0: Pokoknya sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Dipermudah juga rezekinya.
1: Uh-uh, amin.
0: Jadi orang sukses juga ya.
1: Mantap. Sama-sama Alicia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan paksa rindu. Mana lagunya nih? Jangan paksa. Salah judul sayangnya. Aduh ya ampun, kenapa aku hari ini siarannya capek banget ya? Padahal enggak ngapa-ngapain. Jangan paksa rindu kun. Oh, Hikari, jangan paksa. Jangan paksa rindu, jangan paksa aku. Hikari kan, jangan paksa aku, bukan jangan paksa rindu. Oke, lagunya udah dapet, jangan paksa. Jangan paksa aku judulnya tuh. Mana nih? Kok larinya kemana sih? Sebentar ya. Aduh, ya ampun, aku tuh kenapa ya hari ini agak-agak ngos-ngosan gitu loh. Gak tahu kenapa ya. Adakah yang salah pada diriku? Aku juga tidak tahu. Oke, kita membuka lagi yuk line telepon. Silakan yang mau bergabung di nomor 02343525226. Boleh, silakan yang masuk. Yang mau masuk silakan. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Makin
1: hebat. Aduh, sama Mama Mila kah?
2: Terus aja lempar terus.
1: Mama Oyi.
2: Yoi.
1: Enggak, aku tuh bercanda aja Mama, biar kamunya agak emosi gitu.
2: Oh gitu, jangan iya. Mancing-mancing di air keruh.
1: Enggak, saya mah kalau mancing tuh di air butek Mama.
2: Jangan mancing di air butek, kan dapatnya ikan betok.
1: Iya, makanya saya suka mainan dan air kotor gitu. Apa kabar dan Mama Oyi?
2: Ikan sapu, dapatnya.
1: Ikan sapu, sapu jagat ya. Mama, lagi ngapain?
2: Lagi nelpon.
1: Oh iya, aku lupa dirimu sedang nelpon aku ya. Mama,
2: Alicia baru kedengeran lagi ya.
1: Iya, kemarin dia 6 bulan ke Bekasi katanya tuh Ma.
2: Lama banget, aku paling lama 2 bulan di Bekasi.
1: Iya, gak tahu si Alicia tuh. Untung aja dia masih ingat kampung halamannya gitu Ma.
2: Masih ingat jalan pulang ya.
1: Iya, kalau aku 6 bulan tuh udah gak ingat halaman berapa jalan pulang tuh ya.
2: Galau
1: wong bener.
2: Kito galau.
1: Wong kito gilo Ma. Emang Mama tahu saya orang Palembang.
2: Awal-awal Teh Lisa masuk siaran. Kan aku dengerin, aku masuk. Terus kan pernah dulunya pernah siaran di Cirebon juga. Ya aku dengerin lah.
1: Oh, cakep banget sih Mama tuh ya. Aduh.
2: Terus kan aku duluan yang masuk juga pas Teh Lisa siaran, baru siaran.
1: Betul, aku inget.
2: Ingat kan?
1: Bener.
2: Sama-sama error.
1: Iya, Mama Oyi itu adalah fans pertamaku yang masuk di siarannya aku pertama kali. I love you, Mama.
2: Love you too.
1: Mama maaf.
2: Udah nih kalau penyiar ini benar-benar error.
1: Iya, soalnya kalau penyiarnya benar semua nggak asik dong.
2: Nggak seru.
1: Iya,
2: nggak rame.
1: Makanya.

0: harus ada yang gila satu gitu ya.
1: Ada tuh yang kalem.
0: Kalem ya.
1: Ada yang kalem tuh di El Sanda penyiarnya.
0: Siapa? Mbak Dinda?
1: Mas Jo. Mas Jo, aku kalem Mas Jo yang jalan.
0: Tidur ya.
1: Mas, takut deh. Mas, paling seringan WhatsApp doang.
0: Kenapa takut? Dia enggak gigit kok. Ah.
1: Enggak lah, jauh gimana gigitnya.
0: Iya, makanya enggak, Mas Jo tuh sebenarnya dia tuh orangnya ceria karena ternyata dia lagi mengalami banyak masalah dalam kehidupannya gitu.
1: Tekanan batin. Mas Jo lagi dengerin ya.
0: Tuh, Mama Mila tuh masuk tuh. Coba.
1: Mas Jo. Mas Ari, ada lagi yang keganjenan banget tuh.
0: Bang Roy, tahu aku.
1: Iya, lagi baik. Bang Roy, aduh, minta ampun deh.
0: Dia itu
1: gak di TikTok.
0: Bener.
1: Gak di IG, aduh, ampun deh.
0: Pokoknya orangnya eksis luar dalam kalau Bang Roy mah.
1: Jadi awet tua. Mudanya udah lewat.
0: Awet tua. Orang kepengen Bang awet Roy. Muda, dia awet tua gitu ya.
1: Jadi awet tua bukan awet muda.
0: Iya, memang.
1: Ini acara apa ya?
0: Bebas mah, kalau saya mah acara apa aja.
1: Wow, dangdut ya?
0: Enggak lah, ini Cipali. Enggak, itu kan suka-sukanya Lisa aja gitu. Namanya juga penyiar gila.
1: Penyiar error. Mama Mila.
0: Iya, tadi dia nelpon lewat WA.
1: Mama Mila, itu nyundul tuh miss call.
0: Iya, minta disenggol dia tuh.
1: Iya, ini di sini udah nangkring, ntar juga ku selepet kayak burung aja nangkring. Mau diselepet dia turun.
0: Diselepet.
1: Mau diselepet Mama Mila terbang lagi.
0: Sakit dong diselepet.
1: Makanya dia terbang lagi.
0: Mama gitu ya orangnya, sadis ih, nyelepet ini orang.
1: Bebas bener lagunya.
0: Enggak, lagu Indonesia, lagu, kan Cipali, cinta pop asli Cipali. Indonesia.
1: Boleh
0: iya.
1: Enggak kalau lagu yang Rio Febrian?
0: Yang mana?
1: Aku Bertahan.
0: Aku Bertahan, Rio Febrian ya. Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Mama Mila, Alessia. Ada Kang Usni ya?
0: Kang Usni belum masuk dia.
1: Iya, kemarin kan abis aku masuk, aku turun, Kang Husni
0: iya
1: masuk.
0: Iya, benar ada Kang Husni kemarin.
1: Iya. Buat Kang Husni, Kang Gandhi, Pak Wiwin, siapa sih nih yang miss call apa, WhatsApp. HP-nya jauh, aku pakai HP jadul.
0: Minta disenggol itu mah.
1: Ntar dia jatuh, aku yang disalahin.
0: Iya, nggak usah disenggol. Biar masuk sendiri, Ma.
1: Ente yang slebew, Mama Mila yang WhatsApp. Slebew. Slebew, katanya.
0: Udah lama banget aku tuh nggak denger slebew.
1: Apa sih artinya slebew?
0: Nggak tahu, itu bahasa orang inilah, anak-anak alay gitu ya.
1: Wah, bahasa alay.
0: Iya, benar. Kan Mama
1: El. Salam buat semuanya ya.
0: Boleh.
1: Oh ya, Noktika Aher. Mimi Nuke. Juga buat semuanya deh.
0: Iya.
1: Spesial buat penyiar error.
0: Oke.
1: Okay. Lalu tetap cantik.
0: Amin, makasih.
1: Tetap jadi cewek. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Aduh. Dikira aku laki kali ya, tetap jadi cewek je. Bisa aja Mama Oyi. Hai, selamat malam. Siapa di mana?
2: Slebew.
0: Slebew, Mama Mila.
2: Sama-sama gila.
0: Tapi saya sudah sembuh, Ma.
2: Itu Mama Oyi lagi makan manisan, Mbak.
0: Manisan? Manisan apa sih?
2: Apa asinan?
0: Oh, asinan. Kok tahu?
2: Ya kan Mama Mi Oyi asinan di Bengkoang.
0: Oh.
2: Diriku mangga. Terus apa sama apa

0: apa?
1: Itu
0: blimbing, nanas. Terus sama apa lagi? Toge. Kan asinan. Iya kan, kalau asinan ada togenya, Mama.
1: Asinan apa?
0: Asinan Bogor.
1: Asinan ini buah, say.
0: Oh. Iya kan, asinan juga ada yang sayuran.
1: Ya kan, mungkinnya lagi asinan buah.
0: Oh.
1: Bukan sayuran.
0: Begono.
1: Kan pakai gula karo cabe aja.
0: Benar, benar, benar. Banyak mangganya, Ma?
1: Banyak.
0: Kok aku enggak dikasih sih?
1: Punya orang.
0: Astagfirullahalazim. Punya orang kok diceritain gitu loh.
1: Ya. Ma, hey. Bibin, gue kok bangkroyek, rumahku kurang.
0: Biarin, enggak apa-apa. Biar aja mah dia digosipin juga orang tahan banting. Bang Roy. Kenapa? Bang Roy itu kan memang maskotnya Radio El Sanda. Dia pinter joget-joget, joget India.
1: Iya.
0: Bagus lah, kreatif dia mah.
1: Kreatif.
0: Makanya awet tua gitu kan.
1: No,
0: awet tua. Bang Roy awet tua dia.
1: Eh, kubang bay, awet tua aja.
0: Orang kepengen awet muda, dia mempertahankan ketuaannya gitu ya.
1: Mimi Oyi dodol.
0: Nyalahin Mimi Oyi.
1: Itu, WA-nya dodol katanya.
0: Mimi Oyi itu berkata benar. Dia bilang katanya Bang Roy itu awet tua. Dia gak mau dibilang muda. Oke lah, kalau begitu Mama Mila pengen jaluk lagu opo?
1: Kangen Ben.
0: Yang mana?
1: Cinta Sampai Mati.
0: Kangen Ben ya?
1: Yo.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya kanggo Dodo.
0: Kangen sampai apa tadi?
1: Cinta Sampai Mati.
0: Oh, Cinta Sampai Mati.
1: Kangen Ben.
0: Boleh, ya, boleh. Salamnya?
1: Ya, Cinta Sampai Mati.
0: Oke. Okay. Sudah dapat.
1: Heeh. Kanggo Dodo.
0: Heeh. Dodol dia dibilang Mama Oyi dodol.
1: Itu kata ketawa dodolnya. Nafik akhir.
0: Iya.
1: Mami minum ke.
0: Boleh.
1: Mama Aji bos orang orang.
0: Terus.
1: Kang Gendong Mimin. Kang Wakil lah kemana?
0: Kok nanyanya sama saya?
1: Ya di situ ada nggak masukan dari Kang Wakil lah?
0: Nggak ada.
1: Kemana?
0: Nyari Kang Wakila di radio. Nggak
1: ya,
0: ada.
1: Ya, biar nongol gitu, say.
0: Iya, benar-benar disenggol ya.
1: Nongol-nongol. Tapi senggol dulu.
0: Iya, makanya ditanyain. Barangkali udah almarhum gitu ya.
1: Lanjut. Nak mentul.
0: Iya.
1: Nak Sri Kang Afri. Nak anu pun sampernya kah? Duh, nak Putri Ajun, Sumedang. Badila, Maryam. Terus Kak Farida.
0: Iya.
1: Mimi Lina Kak Mama.
0: Heeh.
1: Om Oyi maning dodol. Ketemu aku dodol maning Mimi Oyi maning.
0: Dodol terus.
1: Mama ayah, papa ayah, mimikus Nila, mama Yayang, mama Nindi.
0: Iya.
1: Kang Andi Sumarisis. Mama Zaki.

0: khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata prima netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
4: Rp15.000. Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah.
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
8: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
10: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
11: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
12: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
11: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
12: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar.

0: Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren, amparan, jaring TL,

0: kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: 96,2 FM.

107,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Selasa malam Rabu di tanggal 22 September 2026. Sampai tuntas nanti di jam 9-nya aja, Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Dan masih kami siarkan langsung dari Jalan Raya Sleman KM3, Jati Barang Sliak, Kabupaten Indramayu. Itu dia Asbak Band hadir dengan Di Kota Ini yang menghantarkan kita ke menit 18 lepas dari 8 malam. Dan Lisa pun akan senggol-senggol dulu dong teman-teman bestinya aku yang selalu setia menemani diriku sampai kapanpun ya. Sampai terkomal-komal gitu. Selamat malam untuk komalnya Agil Scarlett 32. Ih keren banget kalian itu. Pasangan yang couple banget gitu ya, couple yang serasi, kemudian higienis juga ya, makanan kali.

higienis. Kalau Scarlett mah higienis, kalau Agil agak-agak gitu ya, agak-agak terpelupas gitu. Iya deh, buat berdua semoga menjadi cinta yang abadi sampai kapanpun ya. Jangan lupa nanti kalau got to married, MC-nya Kak Lisa ya. Dicatat mulai dari sekarang, dischedulekan. Nanti kalau menikah kalian berdua MC-nya Kak Lisa. Oke, Beb. Dicatat. Oke, selamat malam juga yang ada di komalnya Agil Scarlett 32. Ada hostnya Agil yang selalu setia membuka komalnya untuk siapapun yang pengen naik di sana boleh ya. Pokoknya temanya asik-asik deh kalau masuk ke komalnya Agil gitu ya. Orangnya keren, cakep, apalagi

0: seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: The tenant prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
8: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
10: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
11: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
12: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
11: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
12: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi.

0: Sosial budaya ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai

0: 20. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat malam untuk semuanya. Kayaknya waktu Lisa udah tinggal sedikit lagi ya. Masih ada 3 lagu lagi yang akan hadir menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 9 malam. Oke, sekali lagi Liza ingatkan untuk teman Elsanda yang sudah memenangkan kuis Royal by Soclean. Nah, wanginya never ending, besok sudah bisa ngambil hadiahnya ya. Uang tunai Rp150.000 untuk segera diambil saja mulai besok ya. Dan yang pasti pada jam kerja. Ditungguin untuk teman Elsanda yang sudah menang di kuis Royal by Soclean.

0: Gangguan. Mutiara El Shenda.
1: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
2: 96,2 FM El Shenda, paling

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di jalur 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Rabu pagi di 23 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan, Liza hadir menemani semuanya tentu dengan lagu-lagu dangdut pilihan, lagu-lagu dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Yuk, masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang, Seliak Kabupaten Indramayu, bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya. Yeah.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya yang saat ini lagi menikmati sajian sepada. Bersama saya dong Liza Said yang selalu setia menemani semuanya di edisi hari Rabu pagi tanggal 23 September 2026. Oke, lagu dangdutnya masih terus mengalun, mendayu-dayu gitu ya. Suaranya sampai serak ya. Oke, lagu-lagu dangdut pilihan, lagu-lagu dangdut energik yang bisa menemani semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Bersama informasi terkini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda semua dari Kota Jakarta dikabarkan Belarus pendorong penguatan kerjasama dengan Indonesia di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan ekonomi, kerjasama industri dan investasi, pertanian, riset ilmiah, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, hingga pariwisata. Dalam sambutannya, Ramonowski menyoroti penguatan hubungan bilateral kedua negara setelah Presiden Belarus Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada bulan Juli yang lalu. Nah, kunjungan kenegaraan yang mempertemukan Presiden Lukashenko dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kemitraan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, teman Elsanda, kedua pemimpin sepakat untuk terus memperkuat dialog politik dan kerjasama secara erat di berbagai bidang prioritas termasuk kerjasama ekonomi dan perdagangan. Ramonowski juga menyoroti teman Elsanda penanda tanganan perjanjian kawasan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Kemudian Belarus menjadi negara anggota EAEU pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun ini. Belarus berharap perjanjian tersebut dapat segera berlaku sehingga pelaku usaha kedua negara dapat memanfaatkan penurunan tarif serta hambatan non-tarif. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara pada Mei, dan juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartanto mengunjungi Minsk dan menjadi ketua bersama dalam pertemuan ke-8 Komisi Bersama Perdagangan Ekonomi yang akan berlangsung. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyeripin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda. Sekarang waktu sudah jam 6 lebih 32 menit ya. Masih bareng saya Liza Said untuk edisi hari Rabu pagi. Satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsanda, dikabarkan. Oke. Dari Kota Jakarta dikabarkan Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperkuat pengelolaan dana pengembangan jaringan jalan tol yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan pembentukan balai tersebut dilandasi pasal 30. Sekali lagi diulangi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan pembentukan balai tersebut dilandasi pasal 93 PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol yang membuka ruang pembentukan unit pengelolaan dana dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ya teman Elsanda, dirinya menambahkan juga investasi jalan tol nilainya besar dan jangka waktu pengusahaannya itu panjang. Penerimaan dan dana pengembangannya harus dikelola dengan baik agar dapat kembali memperkuat jaringan jalan tol. Mandat tersebut teman Elsanda kembali diwujudkan melalui peraturan Menteri PU nomor 17 tahun 2026 tentang organisasi dan tata kelola unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2026. Sementara itu teman Elsanda, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nikomang Rasminiati mengatakan dengan adanya balai tersebut pengelolaan dana pengembangan jalan tol menjadi lebih terstruktur mulai dari penyusunan rencana dan program, tata kelola penerimaan juga penyaluran dana hingga pengelolaan data dan juga informasi. Fungsinya untuk mencakup analisis usulan sumber pendapatan, kemudian administrasi PNBP, izin penggunaan penerimaan serta pemantauan kinerja penyaluran dana. Teman Elsanda, ia juga menyampaikan pembentukan balai merupakan pelengkap dalam mendukung pengusahaan jalan tol dan tidak mengubah fungsi BPJT dalam penyelenggaraan jalan tol. Dan masih menurut Direktur Jalan Bebas Hambatan Dirjen Bina Marga Dedi Gunawan ikut menambahkan, dengan peran yang saling melengkapi ini pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih fokus. Sementara fungsi penyelenggaraan dan pengawasan jalan tol tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

96.2 FM. Elsanda, selamat pagi untuk semuanya yang saat ini menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasa. Semoga aktivitasnya akan semakin lancar karena sudah sarapan pagi, jadi nggak berasa lapar, nggak gampang loyo atau lemas ya. Seruput-seruput kopi, seruput sereal atau secangkir kopi hangat, kopi susu, pokoknya sedep ya. Yang pagi-pagi begini biasa minum kopi, ya udah seruput kopi aja sambil nyemil gitu ya, biar ada isi perutnya. Kondisinya tidak melemas gitu ya, biar aktivitasnya lancar, ditemenin sama lagu-lagu yang Liza hadirkan untuk beraktivitas ya. Selamat bergabung yang baru bergabung di streaming kita di www.elsandafm.com dan juga yang ada di frekuensi radio di 96.2 FM.

0: 96.2 FM. Elsandia. Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
0: 96.2 FM.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya, Pak. Bapak, punten, Pak. Beli rokoknya, Pak. Pak, Bapak. Ye, Pak. Bapak budek ya?
2: Ye, pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budek. Siapa yang budek? Mau beli minyak kan? Berapa liter?